Geisha, lagu galau bertajuk Geram barusan mampir menemani ruang dengar ini. Masih bersama Dayan tentunya di Spade. Selamat pagi teman Pradua. Anyway, lagu barusan sebenarnya menikah banget ya sama kondisi cuaca kita yang sendu. Enak banget sebenarnya cuaca kayak gini dengan lagu slow kayak tadi. Terus kita kembali ke kasur, tarik selimut. Nikmatnya tidur di pagi hari ini. Tapi gak berlaku ya buat teman Pro 2, seorang morning person. Apalagi udah olahraga tadi atau sekarang lagi prepare baru mau olahraga teman Pro 2. Yuk semangat lah kita di pagi ini. Tergantung kamu deh, mau masih santai-santai dulu kah? Whatever. Apalagi ini weekend, hari Minggu. Mungkin sebagian besar teman Pro 2 lagi pada libur ya kan. Libur kampus, libur sekolah, libur bekerja. Tapi yang bekerja ya semangat juga tetap teman Pro 2. Semoga tetap berasa ya vibes weekendnya gitu. Di samping semoga hari ini ada waktu buat teman Pro 2 bisa meluangkan bersama orang-orang terkasih. Khususnya buat teman Pro 2 yang satu kota nih sama keluarga tuh. Karena biasanya memang weekend tuh kayak family time ya teman Pro 2. Pas banget next song ada lagu yang relate banget tentang anak dan orang tua. Siapkah kamu dengerin lagu ini? Vibesnya oke banget nih didengerin di cuaca yang kayak gini juga. Ini dia Hindia setiap waktu. Happy listening.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2,

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Celebration by Les Seraphim. Lagu upbeat yang nyemangatin kita ya. Pokoknya makin naik jamnya, makin semangat kita teman Pro 2. Anyway, welcome back to Spade. Selamat pagi teman Pro 2 bersama Dayang di sini. Dari tadi denger lagu K-pop, pas banget nih ada film K-pop yang lagi hits dan baru banget tayang di Netflix teman Pro 2. Kayaknya bisa jadi pilihan buat kamu yang lagi pengen cari hiburan di pagi-pagi kayak gini, ya kan? Enak banget nih sambil makan mie kuah pakai telur ya, biar ada proteinnya, tambah sayur dikit teman Pro 2, sambil nonton di kamar. Nikmat apa lagi yang kau dustakan. So ini dia The Wonderfuls, serial superhero komedi aksi terbaru asal Korea Selatan yang udah tayang sejak 15 Mei lalu ya teman Pro 2. So serial ini tuh mengambil latar tahun 1999 ketika isu tentang kiamat itu rame banget dipercaya sama masyarakat teman Pro 2. So ceritanya itu ada warga kota Haesong namanya yang tiba-tiba dapat kekuatan super, gak sempurna ya, sampai memicu kekacauan karena kekuatannya itu gak perfect teman Pro 2, makanya sampai kayak nimbul kekacauan gitu. Yaitu karakter Eun Chani ini diperankan sama Park Yoon Bi, menjadi salah satu yang terdampak setelah insiden misterius memberinya kemampuan supernatural ini teman Pro 2. Dan ternyata dia gak sendirian dong, dia bareng dua tetangganya. Ada Son Kyung Hoon yang diperankan sama Choi Dae-hoon dan Kang Robin yang diperankan oleh Im Song-jae. Mereka ini berusaha buat ngendaliin kekuatan yang gak stabil itu sambil melindungi kota dari berbagai ancaman. Nah di sisi lain nih, ada Lee Eun-jong yang diperankan oleh Cha Eun-wo, datang ke Haesong sebagai pegawai negeri dan kerjasama dengan si Chaeni untuk menyelidiki kasus orang hilang misterius. Tapi gak sampai situ aja teman Pro 2, ancaman terbesar itu datang dari karakter Ha Won-do yang diperankan sama Son Hyun-jo, seorang dokter sekaligus pemimpin organisasi rahasia Wonder Kinder Project yang menyimpan ambisi yang berbahaya. Wah penasaran kan gimana endingnya? Akankah mereka bertiga

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM teman terbaik kamu. Merapat lagi bersama dengan Dispada di frekuensi yang sama 107 FM. Teman Produa, kamu tahu perfilman Indonesia memang makin kesini makin gokil ya, makin gacor gitu. Ada kabar baru kalau perfilman Indonesia itu kembali nunjukin perkembangan positif di kancah internasional nih dengan keikutsertaan sejumlah film pendek di Festival Film Cannes 2026. You know Cannes atau yang kita kenal tuh dengan sebutan Indonesianya, ejaannya tuh Cannes teman Produa. Ini tuh ajang bergengsi ya, yang jadi ruang bagi sinetron tanah air kita untuk memperluas jejaring sekaligus juga memperkenalkan karya Indonesia ke dunia teman Produa. Dan kali ini juga menampilkan hasil kolab sineas Asia Tenggara ya, kayak Malaysia, Myanmar, Filipina, juga Singapura teman Produa, yang mana kehadiran karya-karya ini menjadi bukti makin kuatnya posisi sineas regional di panggung perfilman internasional. Nah, satu film yang pengen aku spill dulu kali ini, info dari RRI.co.id, itu bertajuk Mothers Are Mothering. Pernah dengar gak judul film ini teman Produa? Anyway, ini film pendek yang disutradarai sama Lee Chuen Lam dan Cozy Rizal yang juga bertindak sebagai penulis teman Produa. Mengangkat kisah seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan ya, KDRT lah kalau kita sebutnya. Di tengah luka dan tekanan hidupnya, dia kembali nih dipertemukan dengan mantan kekasihnya. Cerita itu menghadirkan konflik emosional tentang cinta, trauma ada juga, dan keberanian untuk keluar dari hubungan yang toksik. Nah, pastinya masih ada 3 film lagi yang pengen aku spill ke kamu ya. Ini adalah 4 film yang bakal aku spill yang mewakili nama Indonesia di panggung ajang yang bergengsi teman Produa. So, jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Prodo FM.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
1: Selamat pagi teman Prodo.
2: Selamat pagi teman Prodo.
3: Pada selamat pagi teman Prodo. Yuk sini merapat lagi bareng Dayang, karena Dayang bakal spill berapa film Indonesia yang berkembang dan juga sedang diajukan dalam ajang Festival Film Cannes 2026. Ajang bergengsi teman Prodo yang digelar di Paris, Prancis ya. Dan ini menjadi ruang bagi sinetron tanah air untuk memperluas jejaring sekaligus juga memperkenalkan karya Indonesia kepada dunia. Which is sebelumnya aku udah sharing terkait dengan satu judul film, yaitu Mothers Are Mothering. Nah sekarang aku pengen sharing terkait dengan film yang kedua nih, judulnya Anissa. Jadi Anissa ini menjadi karya penyutradaraan terbaru Reza Rahadian. Ya beliau ini pastinya kamu udah kenal kan. Karya ini terpilih untuk dipresentasikan dalam program Next Step Studio Indonesia di Cannes Critics Week 2026. Nah film ini ngikutin kehidupan karakter Anissa, seorang penyandang disabilitas yang sering merasa terabaikan di lingkungan sekitarnya teman Prodo. Tapi meskipun begitu, dia ini punya mimpi sederhana, tapi mimpinya itu kuat. Nah film ini juga menghadirkan perjalanan emosional yang hangat ya, tentang harapan dan juga penerimaan diri serta perjuangan mengejar mimpi. Ya semoga film ini bisa terpilih ya teman Prodo, dan one day juga bisa kita segera nikmati, karena penasaran banget sih sama karya terbaru dari Reza Rahadian. Pertanyaannya gimana film yang lainnya? Sabar, makanya jangan kemana-mana, kita dengerin dari Sabrina Carpenter dengan Houster.

Ade, selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2, setelah dengerin Last Forever by Lenny Barusan, yuk kembali merapat bersama Dayang, karena kita bakal bahas film lainnya yang menjadi perwakilan Indonesia di Festival Film Cannes 2026 di Paris, Prancis ya teman Pro 2. Tadi yang pertama ada Mothers Are Mothering, kemudian ada film judulnya Anissa, udah kita bahas nih. Yang ketiga judulnya Original Wound, film pendek yang disutradarai sama Shelby Kou dan Sam Lantun, dan dibintangi sama pacarnya Prilly Latuconsina, Omara Esteghlal dan Agnes Naomi teman Pro 2. Tapi memang ini film sakit sih. Original Wound ini tuh ngangkat konflik keluarga yang penuh luka teman Pro 2. So ceritanya itu berpusat sama kakak beradik yang terpaksa kembali hidup bareng-barengnya setelah kematian sang ibu. Nah, di balik hubungannya yang renggang, karena mereka ini hubungannya renggang teman Pro 2, mereka itu harus menghadapi ingatan berbeda tentang kasih sayang dan kekerasan yang mereka alami semasa kecil. Ya, film ini mengeksplorasi gimana sih duka, tubuh, bahkan trauma itu bisa loh terus membekas bahkan setelah seseorang itu tiada. Buat teman Pro 2 yang ngalamin hal yang sama, get well soon ya. Sini-sini, aku peluk jauh dulu.

jelas berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagunya so sweet banget ya teman Pro 2. Lagu so sweet yang menyapa kita di pagi hari ini masih bersama dia tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Anyway, back to topic. Dari tadi kita ngebahas beberapa film yang tampil di Festival Film Cannes 2026. Dan ini adalah perwakilan Indonesia teman Pro 2. So totalnya itu ada 4 film pendek ya, dimana kita udah membahas 3 diantaranya, yaitu Mothers Are Mothering, Anissa, Original Wound, dan kali ini yang terakhir teman Pro 2 bertajuk Holy Crow. Ini film garapan Reza Fahriansyah dan Anat Subramaniam. Jadi kayak menghadirkan premis yang unik sebenarnya, tapi sekaligus buat kayak kita yang nonton tuh keganggu, tau lah. FYI, Holy Crow ini dibintangi sama Prilly Latuconsina sebagai Ratna, seorang perempuan yang tiba-tiba bangkit dari kematian. Nah, setelah hidup kembali dalam kondisi bisu dan terbungkus kain kafan, Ratna itu diyakini punya kemampuan menyembuhkan orang lain, teman Pro 2. Tapi memang situasi yang kayak gini tuh malah memicu kekacauan ya, ketika warga itu mulai berdatangan demi mencari mukjizat dari Ratna ini teman Pro 2. Ya, praktek seperti ini sebenarnya udah beberapa kali kita lihat juga ya, bahkan di negara kita sendiri teman Pro 2. Tapi samping itu, film-film yang ada itu memang mengangkat berbagai isu-isu sosial dan juga realitas di masyarakat kita teman Pro 2. Makanya bangga banget juga bahwa Indonesia lagi dan lagi ya bisa memberikan dan bisa menyumbangkan, menunjukkan perkembangan positif perfilman kita di kancah internasional dengan join festival film bergengsi ini di Paris, Perancis. So kita doakan keempat film ini bisa menjadi pembuka lebih lagi, pembuka lebih lebar lagi untuk masa depan perfilman Indonesia. Good luck. Anyway, teman Pro 2 stay tune karena jam 9 ini Dayang bakal menyapa kamu di next segment di Proaktif Pro 2, aksi kreatif dan positif. Stay tuned.

0: Selamat pagi. Yuk kita mulai. Proaktif, Pro 2, Aksi Kreatif, dan Positif.
1: Proaktif, Pro 2, Aksi Kreatif, dan Positif. Merapat lagi bersama Dayang Teman Pro 2 di pagi hari yang ya masih santuy ya. Cuacanya juga masih lumayan mendung, Teman Pro 2. Tapi aku harap kabarnya kamu tetap semangat ya menjalani weekend ini, Teman Pro 2. Atau lebih ke menikmati vibes-nya. Dan semoga moodnya juga lagi baik, pikirannya gak terlalu penuh ya, Teman Pro 2. Ya, sekarang istilah healing itu udah jadi bagian dari kehidupan anak muda banget. Pas banget di hari Minggu, aku berharap bisa jadi waktu terbaik buat kamu healing. Tujuh keliling, bukan pusing tujuh keliling. Udah deh pusingnya kemarin-kemarin aja, Teman Pro 2. Kalau hari ini kita have fun ya, tugas numpuk, udah lupakanlah. Kalau memang bukan hari ini deadline-nya, kecuali ada yang deadline-nya hari ini, ya udah aku enggak bisa larang kamu ngerjain tugas itu ya, Teman Pro 2. Habis overthinking juga, yuk healing. Ada yang overthinking weekend kayak gini? Hayo loh, jangan dibiasakan ya, Teman Pro 2. Nah, di proaktif kali ini aku tuh pengen ngajakin Teman Pro 2 ngobrol santai. Gimana sih versi healing ala anak-anak tarakan lah? Karena ternyata tanpa harus jauh-jauh kita keluar kota gitu ya, kita juga punya banyak cara simple buat bisa healing, Teman Pro 2. Makanya buat kamu anak tarakan, barangkali juga relate sama Teman Pro 2. Don't get nervous, stay tuned di Proaktif.

Pagi kamu butuh aksi, bukan sekedar basa-basi. RRI Pro 2 Tarakan mempersembahkan Pro Aktif. Satu jam bareng info moderasi beragama dan semangat kita Indonesia. Aksi nyata, jaga lingkungan dan tanggap bencana di Kota Paguntaka. Edukasi tegas, tolak narkoba, judol, dan korupsi. Hingga eksplorasi seru, budaya, dan pariwisata lokal. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Senin sampai Jumat, jam 9 hingga 10 pagi hanya di Pro 2. Teman terbaik kamu.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Baru saja kita dengerin suaranya Timun Jelita ya, dengan lagu Menggebu-gebu. Duh, siapa nih yang lagi menggebu-gebu di weekend ini, teman Pro 2? Kayaknya langsung panas tuh ya badannya, enggak lagi kedinginan pengaruh cuaca kita hari ini. Anyway, balik lagi yuk merapat bersama Dayang, teman Pro 2. Semoga perasaan menggebu-gebu itu bisa membuat kamu rehat lah dari ketegangan segala pekerjaan kemarin ya. Dari semingguan kamu mungkin banyak banget aktivitasnya, teman Pro 2. Yuk, hari ini kita have fun, kita healing, teman Pro 2. Tapi mau ngomongin healing, banyak banget yang mikir healing tuh pokoknya harus jalan, pokoknya harus keluar duit, staycation lah, liburan jauh lah ya. Padahal sebenarnya healing tuh bisa kita lakuin dengan cara yang paling sederhana sih, yang mana justru bisa datang dari momen kecil yang bikin hati kita tenang, teman Pro 2. Contohnya, selain kamu yang menggebu-gebu tadi ya, entah ingat siapa itu, tapi kamu juga bisa nongkrong, teman Pro 2. Kalau pagi kayak gini memang masih enaknya di rumah ya, tapi ada kok juga tempat ngopi yang buka pagi-pagi kayak gini, teman Pro 2. Apalagi aku lihat cuaca di luar nih, hujan tuh sudah gak ada ya, udah berhenti deh. Gak tahu deh kalau di tempatnya teman Pro 2, kalau di depan kantor LPP RRI Tarakan udah berhenti, teman Pro 2. Bahkan nih matahari kita udah mulai nongol sedikit, tipis-tipis dia, masih banyak banget awan yang melindungi ya. Nah, tapi diprediksi BMKG kan antar sore itu memang gak hujan, diprediksinya bakal cerah berawan. Semoga kelihatan lah ya langitnya, dimana senja itu epic banget, teman Pro 2. Apalagi momennya weekend, bisa nih ngopi santuy ya, atau sekedar muter kota Tarakan aja, padahal gak punya tujuan yang jelas. Kelakuan siapa tuh? Soalnya ya saya, itu kalau kan aku, teman Pro 2. Kalau boring pasti aku muter tuh keliling Tarakan ya kan. Dan jujur aja pasti anak Tarakan relate sama vibes kayak gini, ngaku kamu, teman Pro 2. Dan Tarakan sendiri juga banyak banget spot yang cocok buat kita healing tipis-tipis. Tinggal pilih aja kamu mau suasana yang kayak mana. Mau yang rame, mau yang adem, teman Pro 2, mau yang ekstrim, hidden gem ada di sini. Ya, pokoknya tinggal kamu pintar-pintar nyari aja sih. Mungkin selanjutnya aku juga bakal spill beberapa tempat. Kalau kamu sendiri sukanya kemana dan hari ini pengen kemana? I know it gets hard, but you have to keep going, keep moving on, and don't you ever look back.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Proaktif, Pro 2 asik kreatif dan positif. Balik lagi bersama Dayang di sini, teman Pro 2. Kita healing-healing tipis ala anak tarakan lah ya di edisi kali ini. Biar weekend vibes banget gitu. Teman Pro 2, kalau ngomongin tempat healing favorit, biasanya anak muda tarakan itu suka banget cari tempat yang vibesnya nyaman. Pasti dong nomor 1. Bukan cuma buat foto aja, tapi juga buat nikmati suasananya pakai mata nih, teman Pro 2. Ada yang suka duduk nyantoy ya, sambil lihat laut dan juga kena angin-angin gitu, kayak di Pantai Amal atau di daerah Taman Berlabuh. Yang kalau geser dikit ada hidden gemnya tuh, teman Pro 2. Yang gak nyangka kalau sekarang makin ramai, bahkan ada orang jualan, ada kursi-kursi malah sudah di situ ya. Kaget banget aku, teman Pro 2. Ya pastinya kamu tahu juga sih lokasi itu. Dan makin kesini banyak banget hidden gem yang di spill sama anak muda tarakan di sini. Yang pastinya ini jadi kayak tempat yang harus dikunjungi, apalagi buat kamu yang baru banget datang di Tarakan sebagai mahasiswa ya kan, lagi pada nyari tempat tuh, teman Pro 2. Ada juga yang lebih suka kayak suasana hijau, contohnya di Persemayan Tarakan. Makin cakep juga, ada toko bunga juga di situ ya, banyak banget dekorasi cantiknya juga, pokoknya instagramable lah, teman Pro 2. And of course, kafe itu juga pasti jadi pilihan utama sih buat healingnya anak tarakan. Kadang bukan kopinya juga yang dicari, tapi suasana ngobrolnya itu loh, dan rasa nyaman, rasa tenang setelah semingguan kemarin kamu penuh beraktivitas. Dan memang yang paling penting untuk buat story Instagram, ya enggak?

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Proaktif, Pro 2, aksi kreatif dan positif. Merapat lagi bersama Dayang, yuk kita masih dalam fase healing-healing ala anak muda teman Pro 2. Ya, fase healing habis dengerin Rabun Jauh by Bernadia. Waduh. Wah, itulah rasanya cuaca kita hari ini ya teman Pro 2. Tadi pagi sempat gerimis juga. Mungkin di beberapa daerah lainnya Tarakan ada yang turun hujan juga. Dan ini mataharinya tuh kayak mau nongol tapi kayak masih tersekap sama awan gitu. Jadi hawanya aja yang kerasa panas, langit kita masih putih ya teman Pro 2. Tapi sampai gitu memang kita gak ada salahnya untuk membangun mood kita sendiri. Jangan tergantung sama cuaca, apalagi lagu teman Pro 2. Apalagi I know dari Senin sampai Jumat kemarin pasti kamu udah melakukan banyak hal. Jadi aku harap di hari ini buang dulu deh galaunya. Kita milih aja buat healing, buat have fun ya kan. Karena healing ini sebenarnya penting banget teman Pro 2. Tubuh kita mungkin bisa istirahat ya semalam kamu tidur, tapi pikiran tuh juga butuh yang namanya istirahat. Break dulu teman Pro 2. That's why jangan merasa bersalah kalau misalnya sesekali kamu pengen ngambil waktu ya buat diri sendiri. Karena jaga kesehatan mental itu sama pentingnya sama kita menjaga kesehatan fisik. Tadi pagi kan kamu udah olahraga. Nah, jam segini bisa nih kita lebih bersantai lagi. Sore jalan-jalan nanti ya teman Pro 2. Karena memang kadang cukup dengan kita enjoy, nikmati waktu tanpa tekanan, itu udah bisa bantu kita kembali lebih kalem, lebih tenang, lebih siap buat menghadapi hari-hari berikutnya. Apalagi besok hari Senin dan gak ada tanggal merah tuh.

0: Jangan kemana-mana ya, tetap di Proaktif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bersama dengan di Proaktif, Pro 2 Aksi Kreatif dan Positif. Udah dari tadi menyapa kamu di sini. Kita healing bareng ya sekalian di sini tadi, teman Pro 2. Sambil nyebutin beberapa tempat yang seru buat kamu healing di hari ini. Dari berbagai kafenya, hidden gemnya, teman Pro 2, spot-spot yang belakangan lagi viral juga. Ya, aku senang banget sih, banyak banget anak muda tertarakan sekarang yang makin memperkenalkan gitu. Gak cuma memperkenalkan, tapi juga kayak tuntut kita melalui jalannya ya, teman Pro 2. Yuk, perbanyak lagi yuk yang kayak gini, teman Pro 2, biar kita lebih tahu lagi. Ternyata Tarakan ya, dengan kota kecil kayak gini, banyak banget tempatnya. Jadi kayak aku sampai mikir, wah, aku kira udah semua tempat aku kunjungi Tarakan ini. Ternyata belum semuanya, teman Pro 2. So, mumpung hari ini ada waktu, yuk ayo planning kan. Terus ajak teman-teman atau ajak doi yang jomblo, ya udah sendiri. Sama deh yang di sini juga masih menemani kamu, teman Pro 2. Dan thank you untuk kamu, pokoknya di hari ini have fun, banyakin senyum ya, kurangi marah-marahnya dan overthinkingnya. Sampai jumpa di Proaktif edisi selanjutnya di jam yang sama. Dan setelah ini menemani kamu di Info Pro 2 FM. So, satu lagu deh untuk menutup segmen hari ini. Ada Radiance by The Featuring Tom. So this is for you. Enjoy!

0: 9 brown eyes.
1: Terima kasih ya sudah jadi bagian dari Proaktif. Tetap kreatif dan positif. Sampai jumpa lagi.
2: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari rri.co.id, informasi pertama, Museum Pahlawan Nasional Pejuang Buruh Marsinah di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk kini diresmikan, tepat pada Sabtu 16 Mei kemarin. Teman Pro 2, museum ini berdiri tepat di samping rumah masa kecil Marsinah. Selain menyimpan dokumentasi perjuangan, kawasan ini dirancang menyatu dengan rumah singgah dan jalur ziarah dengan harapan menjadi destinasi wisata edukasi sekaligus penggerak ekonomi warga. Pembangunan museum didanai dari donasi buruh seluruh Indonesia dan keuangan KSPSI. Pengelolaannya berada di bawah Yayasan KSPSI dengan konsep penataan yang mengadopsi Museum Galeri Nasional Singapura. Informasi selanjutnya, grup K-pop Eyelid mencatat pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album Mamih Lapina Tapai memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Billboard mengumumkan album itu debut peringkat 26 Billboard 200 pada Selasa 12 Mei lalu. Posisi itu menjadi pencapaian perdana Eyelid menembus 50 besar tangga album populer Amerika Serikat. Mini album sekaligus melanjutkan keberhasilan beberapa rilisan sebelumnya memasuki tangga Billboard 200 secara berturut-turut. Informasi terakhir teman Pro 2, Festival Produk dan Kuliner bertajuk Thailand Product Festival 2026 resmi dibuka di Hero Supermarket Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, tepatnya pada Jumat 15 Mei 2026. Acara ini bertujuan mempererat hubungan perdagangan dan budaya antara Thailand dan Indonesia. Festival ini menghadirkan berbagai produk Thailand di 21 gerai Hero Supermarket di Indonesia. Produk yang diperkenalkan antara lain longan, tamarind, saus khas Thailand, dan makanan ringan. Selain berbelanja, pengunjung juga dapat mengikuti demonstrasi memasak makanan Thailand di rumah. Sekian Info Pro 2 FM bersama aku, Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune, karena setelah ini bakal ada Kak Desita yang menyapa kamu di next segmen Pro 2 Hitis. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyiar pria yang pamit. Happy weekend. Have a great day. Bye-bye. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Pro 2 Hitlist. Hey hey hey, selamat pagi menjelang siang teman Pro 2. Selamat datang di Santai Siang bareng sama aku Desi yang akan temenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Dan teman Pro 2, ini udah waktunya. Jam 10 ini kita udah mulai dengan Pro 2 Hitlist. Nah, untuk kamu yang mau ikutan vote di Instagram kita bisa ya di RRI Pro 2 Tarakan. Kau bisa pilih nih lagu mana sih yang jadi pilihan kamu. Atau juga kalau untuk hari ini aku ada siapin lagu hitlist buat kamu, yaitu dari Dia Indah Kus dengan Malu-Malu, Gea Indrawari Seribu Kali, Angie Carvalho Remuk, dan Samuel Cipta Pencuri Malam. Dan juga nanti ada di Pro 2 Hitlist mancanegaranya, yaitu ada Bruno Mars dengan Risk It All, ada Zayn dengan Die For Me, ada Blackpink dengan Go, dan Heart to Heart dengan Root. Yuk langsung aja teman Pro 2, pilih pilihan kamu. So this is satu lagu yang akan aku puterin mengawali Pro 2 Hitlist kita kali ini.

Hitlist. Welcome back, Tom Pro 2. Masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di Pro 2 Hitlist hari ini. Tom Pro 2, langsung aja kita puterin ya lagu dari Angie dengan Remuk. Ini tuh lagu yang bertahan cukup lama ya di chart musik kita, dimana isi dari lagu ini juga yang menampilkan karakter vokal yang kuat dari Angie sendiri dan juga emosional dan effortlessnya. Lagu Remuk ini juga ditulis oleh Anmes Kamaleng nih teman Pro 2, dan diproduseri oleh Omega Toselat. Di lagu ini teman Pro 2 juga menceritakan, menggambarkan realitas emosional ketika seseorang masih menyayangi namun harus merelakan hubungannya. Yuk sini, siapa nih? Ini tuh ada pilihan, ini tuh dipilih dari teman Pro 2 kita, dan juga ada dari WA teman Pro 2 kita yang memilih Angie Carvalho. Ini dari Kak Zulia di Jakarta. Salamnya buat The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tetap tersenyum. Yuk teman berdua langsung aja. Ini dia Angie Carvalho dengan Remuk.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Hitlist. Masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Desi, teman Pro 2. Teman Pro 2, aku mau nanya deh, pernah gak sih kamu tuh ngerasa insecure pas lagi scrolling medsos gara-gara ngelihat hubungan orang lain tuh kayaknya romantis banget ya, terus mulai deh ngebandingin sama hubungan sendiri. Kalau aku sih pernah ya Pro 2 kayak gitu. Nah ini tuh pas banget Pro 2 sama lagu yang digambarin sama Ghea Indrawari lewat singlenya yang berjudul 1000 kali. Nah Ghea sendiri tuh di lagu ini tuh mau ngingetin kita kalau kesempurnaan di media sosial itu tuh cuma ilusi, teman Pro 2. Jadi hubungan yang nyata itu gak butuh validasi publik, tapi tentang gimana kita bisa bersyukur dan mengapresiasi hal-hal kecil dari pasangan kita sekarang nih, teman Pro 2. Dan kata Ghea, daripada sibuk nyari yang sempurna, yang aslinya gak bakal ada, mendingan cintai yang ada sebaik-baiknya. Ya teman Pro 2, langsung aja kita dengerin lagunya dari Ghea Indrawari dengan 1000 kali.

Masih di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2, dan masih barengan sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi aku udah ajak kamu dengan memorinya Gea yang 1000 kali kalau misalkan kita tuh ngerasa kayak perbandingan di dunia di medsos dengan dunia nyata. Nah, kalau ini aku pengen nanya nih sama kamu, kira-kira di sini ada yang lagi merasa kasmaran gak sih? Atau lagi era butterfly? Lagi malu-malu? Nah, di sini tuh lagi ada pas kasmaran ini tuh pas banget ya. Atau lagu di era butterfly ini pas banget lagu yang digambarin sama Indah Kus dan juga Dia. Yang single kolaborasinya itu bareng sama Dia yang judulnya tuh Malu-Malu. Dimana lagu ini tuh Teman Pro 2 kayak suatu potret yang sempurna rasa jatuh cinta ya. Rasa yang polos tapi bikin deg-degan. Terus juga ini tuh lagu perpaduan suaranya yang lembut dari Indah Kus sendiri, juga vokal yang hangat dari Dia, kita diajak buat ngerasain vibe romantis yang ringan. Dan lagu ini itu relate banget buat siapapun juga, terutama buat kamu yang mungkin level introvertnya agak tinggi ya, tapi lagi pengen nyoba nih buat beraniin diri buat ngedeketin si doi. So Teman Pro 2, langsung aja aku puterin buat kamu. Ini dia lagu dari Indah Kus dengan Malu-Malu, pilihan dari Kak Gilang Rahmadian Saputra dan juga Kak Faris 56273. So this is your song, enjoy.

Pro 2 Hitlist. Masih di Pro 2 Hitlist, Tom Pro 2. Dan masih bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Tom Pro 2, tadi kan udah aku putarin beberapa lagu dari Ghea, lagu dari Dia Indahkus dengan Malu-Malu, dan juga lagu dari Angie Carvalho dengan Remuk. Nah, kalau sekarang nih, lagu dari Pro 2 Hitlist yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 kita, ini tuh ada dari Kak Tam Tampi, ada Kak Inca, Kak Erhen Denita, ada Kak Farisa underscore Naura 08, Kak Alligator titik 9154326, Kak Samoniti OFC, dan masih banyak lainnya nih teman Pro 2. Nah, lagu apa sih nih? Lagu ini tuh pas banget sama suasana yang sepi, suasana yang mendung-mendung kayak sekarang, yang pokoknya ada yang muncul di pikiran yang bikin kangen. Ya, ini tuh cocok banget buat kamu yang lagi merindukan seseorang. Nah, momen yang syahdu kayak gini tuh kan kadang bikin galau ya teman Pro 2. Ini tuh pas banget digambarin sama musisi muda kita, yaitu Samuel Cipta dengan singlenya yaitu Pencuri Malam. Dan sesuai judulnya juga, lagu ini tuh menceritakan tentang rindu yang datangnya diam-diam seperti pencuri, teman Pro 2. Nah, jadi kalau misalkan kita itu lagi berusaha buat ngelupain seseorang, itu kan kadang suka susah ya. Tapi ya gak perlu kamu takutin, teman Pro 2. Kenapa? Karena merindukan seseorang itu bukan sebuah kelemahan, melainkan itu proses jujur buat memahami diri sendiri. So, teman Pro 2, ini aku puterin lagu dari Samuel Cipta dengan Pencuri Malam, sekaligus untuk Pro 2 Hitlist Indonesia kita yang terakhir dan paling banyak dipilih oleh teman Pro 2. So, this is your song. Enjoy!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di Pro 2 Hitlist nomor 2 dan masih bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang waktunya Pro 2 Hitlist dari mancanegara. Di sini ada lagu dari Blackpink dengan Go yang masih bertahan teman Pro 2, ada di chart tanengga lagu kita. Dan di sini juga lagu dari Go sendiri itu tetap ya. Ini tuh menceritakan tentang dominasi, ambisi dan juga transformasi diri untuk bangkit dari luka emosional. Dan di lagu ini juga menggambarkan proses pemulihan diri teman Pro 2 menuju kekuatan baru yang lebih bebas dan tak terhentikan. So teman Pro 2, kalau kamu ngerasa lagi relate banget nih sama lagunya Blackpink yang Go ini, yuk bangkit lagi yuk, kita bareng sama Blackpink dengan Go.

Produa Hitlist. Masih di Pro 2 Hitlist nomor 2, masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Dan masih sama aku Desi yang nemenin kamu di santai siang hari ini. Teman Pro 2, lagu tadi yang kita udah puterin buat kamu ada Blackpink dengan Go, ada juga Wijaya 80 dengan Sudah Tahu, dan Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia. Dan sekarang aku mau puterin lagu dari Heart to Hearts yang sudah dari sejak Februari hingga hari ini masih menduduki di tangga lagu kita, teman Pro 2. Apalagi kalau bukan Root. Nah, di sini juga Heart to Heart sendiri juga kan bertajuk Root ini dari tanggal 20 Februari ya, teman Pro 2 ya. Dan lagu milik girl group yang asuhan SM Entertainment sendiri tuh viral di beragam platform. YouTube viral, TikTok viral, Spotify juga viral. Karena ya liriknya juga mengusung nuansa tema yang berani, energik, dan ceria nih, teman Pro 2. Dan lagu Root sendiri juga sebagai single untuk comeback pertamanya Hearts to Hearts, teman Pro 2. Dimana lagu Root ini juga terasa relevan terutama di kalangan anak muda saat ini. Yang berbasis dance pop house bertemakan kebebasan berekspresi, rasa percaya diri, dan juga keberanian untuk menjadi diri sendiri dan melawan tekanan sosial. So langsung aja aku puterin buat kamu Hearts to Hearts dengan Root.

Masih di Pro 2 Hitlist Tom Pro 2. Dan masih sama aku Desi yang nemenin kamu. Terima kasih buat kamu yang masih stay dari tadi dan yang baru bergabung. Yuk sini merapat. Di hujan-hujan ini aku mau nanya sesuatu nih ke kamu. Kalau ngomongin soal cinta nih ya, kamu tuh seberapa jauh sih rela berkorban tuh buat pasangan kamu? Kalau aku sih rela banget sih berkorban. Apapun kayaknya aku korbanin. Nah, tapi kalau buat mantan personil One Direction, Zayn Malik, cinta itu artinya penyerahan total dan kesetiaan tanpa batas. Kira-kira itu dalam lagunya Zayn Malik nih yang Die For Me, itu tuh vibe-nya tuh gelap tapi romantis ya Tom Pro 2. Di sini Zayn tuh cerita tentang komitmen tingkat tertinggi atau istilahnya tuh cinta mati gitu. Nah, ini tuh benar-benar digambarin di mana tuh dua orang saling menggenggam erat, siap melindungi satu sama lain dan tetap bertahan peduli seberapa berat badai yang datang dari luar. Intinya, lagu ini tuh tentang menyerahkan seluruh hati buat orang yang tepat atau buat orang yang kamu cinta. Dan lagu ini juga pas banget nih nemenin buat kamu di hari Minggu ditambah hujan-hujan gini ya Tom Pro 2. So langsung aja, ini dia lagu buat kamu, Zayn dengan Die For Me.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Welcome back, masih di Pro 2 Hitlist, Tom Pro 2. Masih bareng sama aku, Desi, yang nemenin kamu. Tom Pro 2, kamu tau gak sih kalau misalkan udah urusan soal cinta, mega bintang dunia Bruno Mars sih udah jelas tipenya yang berani all in ya, Tom Pro 2 ya. Kayak lagu dia itu yang satu ini yang judulnya Risk It All. Nah, lagu keren ini tuh merupakan bagian dari album terbarunya dari Bruno Mars yang berjudul The Romantic, yang digarap bareng sama produser andalannya seperti The Mill, Philip Lawrence, dan juga James Von Leroy. Nah, sesuai sama judulnya, lagu ini tuh mempunyai makna yang emosional banget, teman Pro 2. Khususnya itu tentang pengorbanan cinta yang tanpa batas. Di mana sisi romantis Bruno Mars ini tuh benar-benar tumpah di sini. Di mana dia cerita tentang keberaniannya untuk mempertaruhkan dan melakukan apapun demi kebahagiaan orang yang dicintainya. Dan bagi Bruno Mars sendiri, enggak ada halangannya, Tom Pro 2, yang terlalu besar kalau itu demi cinta sejati. Enggak heran ya kalau misalkan lagu ini tuh ditonton videonya sama puluhan juta kali dan waktu singkat juga, karena ya emang secandu itu sih lagu ini. Dan memang maknanya tuh dalam banget. Nah, daripada kamu penasaran, nanti kita langsung puterin buat kamu. Dan ini juga lagu ini salah satu lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 kita. Ini tuh ada Kak Pradipta Aprisya, ada Kak Arumi underscore Keswari, ada Kak Farisha underscore Naura 08, ada Kak Aligator titik 91543206, ada Kak Gilang Rahmadian Saputra, ada Kak Faris 56273, ada Kak Nurla Dias SR, dan masih banyak lagi, Tom Pro 2. Terima kasih banyak ya, Tom Pro 2, yang udah vote di Instagram kita di RRI Pro 2 Tarakan. So, this is langsung aja lagu Bruno Mars dengan Risk It At All sekaligus penutup di Pro 2 Hitlist hari ini. Tapi kamu jangan geser frekuensi dulu, karena aku masih nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Prodo Kapa hadir menyapa dorang. Prodo Kapa, karya Paguntaka. Setiap hari jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Hanya di 107 FM Prodo Tarakan.

0: Saatnya kamu dengarkan Pradua Kapa, karya Paguntaka.
1: Hai hai, selamat siang teman Pradua. Selamat kembali bergabung di salah satu JFM Pradua Tarakan, teman terbaik kamu. Dan sekarang saatnya aku Desi nemenin kamu di Kapa, karya Paguntaka. Wah teman Pradua, siang-siang gini walaupun tarakan lagi hujan, syahdu. Nah, ini tuh aku pengen banget ngobrolin sama kamu tentang karya Paguntaka siang ini. Dan by the way ya, kamu udah pada makan siang belum? Kalau udah pada makan pakai apa yuk? Kalau aku sih belum. Ya, yang belum makan, giburan makan dulu. Karena biar gak lemes, karena aku kan nemenin istirahat kamu, nemenin makan siang kamu. Ya mungkin kalau lagi istirahatin kamu mungkin lagi rebahan juga ya. Di siang ini aku mau ngebahas sama kamu tentang UMKM Batik Tarakan. Jadi ya pribadi, jujur aja nih, pribadi, secara pribadi tahun Pro 2 Batik Tarakan itu menurutku itu bukan sesuatu yang kaku ya. Nggak kelihatan kayak kita tuh pakai itu tuh kayak lebih old gitu, enggak. Tapi Batik Tarakan saat ini itu udah lebih kayak anak muda banget. Jadi kalau misalkan kamu penasaran sih gimana transformasinya, makanya kamu tetap stay di 107 FM Pro 2 Tarakan, karena aku akan bahas ini bareng kamu.

karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda. Masih di Kapo Teman Pro 2, karya Paguntaka, dan masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, balik lagi nih sama aku Desi. Nah, Teman Pro 2, aku tuh mau tanya deh sama kamu. Kira-kira kalau misalkan aku sebut kata batik, apa sih yang langsung kepikiran di otak kamu tuh? Kalau aku pribadi ya, aku itu kalau misalkan dengar kata batik, pasti yang terlintas di pikiranku adalah batik itu dari Pulau Jawa, kayak batik dari Solo ataupun Jogja. Nah, kalau kamu kayak gitu juga enggak? Tapi emang enggak salah sih kalau kayak gitu, karena kan emang paling terkenal dan paling banyak kita tahu batik itu emang dari Pulau Jawa, terutama dari batik Solo dan Jogja. Tapi teman Pro 2 tahu enggak sih kalau Kota Tarakan itu juga punya batik yang karakternya itu beda dan bisa dibilang tuh kita banget. Nah, di sini para pelaku UMKM batik di Kota Tarakan, teman Pro 2, terutama ya, itu kreatif banget deh. Mereka tuh nggak pakai motif parang atau kaung yang kayak di batik Pulau Jawa, tetapi mereka tuh mengangkat apa yang kita itu sering lihat sehari-hari di bumi Paguntaka ini. Contohnya tuh ya, yang aku juga baru tahu semenjak aku di sini adalah adanya motif batik kepiting soka, ada motif ikan bandeng, sampai juga ada lekukan pohon mangrove dan juga pohon pakis, Tom Pro 2. Nah, itu tuh estetik banget kalau misalkan udah jadi kain. Di samping itu juga warna-warnanya itu berani, teman Pro 2. Karena selama ini kan kalau misalkan batik dari Pulau Jawa yang aku tahu itu kan warna-warnanya kan kayak coklat, hitam, putih kayak gitu. Tapi di Kota Tarakan sendiri yang kulihat itu batik itu warnanya warna-warni, warna-warna cerah. Jadi enggak melulu warna coklat ataupun hitam. Ada warna biru laut cerah, warna hijau daun, jauh daun, kayak nama band ya, Tom Pro 2 ya. Tapi bahkan warna merah yang menyala juga ada. Dan itu semua tuh melambangkan semangatnya pesisir, Tom Pro 2. Kemarin tuh aku sempat lihat juga tuh, Tom Pro 2, ada batik yang motifnya itu kayak bunga anggrek hitam yang khas Kalimantan Utara ya. Dan menurutku itu sangat menarik sih. Nah, kalau kamu sendiri tipe yang suka warna kalem atau warna yang cerah-cerah nih, coba deh bisikin ke aku warna apa sih yang kamu suka.

Masih di Pro 2 Kapal Teman Pro 2 karya Pak Guntaka, dan masih di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalkan nih ya, aku tuh dulu tuh ya mikir tuh kalau misalkan baju batik itu kan biasanya itu kayak identik dengan baju formal yang dipakai sama bapak-bapak atau ibu-ibu buat ke acara-acara formal, ya kan sih? Dan kalau misalkan juga anak muda juga biasanya tuh acara formal kan ya batik ya dipakainya. Nah, pasti tuh aku mikir langsung kayak kondangan, pakai batik kondangan, pakai batik mau ada acara rapat RT misalkan. Itu kan kesannya kayak kaku banget ya teman Pro 2 ya. Dan terlalu formal gak sih? Tapi teman Pro 2 tahu gak? Kalau untungnya UMKM Batik Kota Tarakan ini sekarang itu kayaknya sih udah banyak dengerin curhatannya kita-kita yang pengen banget tetap kelihatan stylish ya. Jadi bisa pakai batik walaupun gak di acara formal aja nih teman Pro 2. Dan sekarang itu banyak pengrajin lokal yang pinter banget berkolaborasi sama desainer-desainer muda teman Pro 2. Jadi kain batik itu sekarang tuh udah banyak disulap jadi baju-baju yang kekinian alias ready to wear. Ada juga yang aku suka tuh ya teman Pro 2. Biasanya tuh dibikin jadi kayak outer oversize gitu. Nah, selain itu juga banyak yang ada kemeja slim fitnya. Potongannya tuh pas banget sih di badan. Itu kayaknya buat kamu yang punya ukuran standar itu cocok sih buat kamu dibandingkan kamu jahit. Jahit itu kita mahal loh. Belum lagi kita beli kainnya harganya berapa, terus ongkos jahitnya juga berapa, ya gak sih? Kalau misalkan bisa beli yang emang udah langsung dipakai, ya kenapa enggak gitu kan? Nah, selain itu juga ada yang berbentuk celana culot yang pastinya tuh nyaman dipakai buat kerja maupun kuliah. Malah kemarin juga tuh aku lihat temanku tuh dia di kafe itu dia cuma pakai kaos putih atasannya, tapi dipadu-paduin sama dia tuh sama kemeja batik gitu. Jadi sama dia tuh kemejanya dijadiin outer. Ih, keren sih. Menurutku looknya beda aja gitu. Kelihatan kayak fashionable sih ya. Tapi walaupun kayak simple, tapi tetap ada sentuhan etniknya. Jadi kayaknya untuk batik sekarang ini stigmanya udah bukan buat orang tua ataupun formal, tapi bisa juga dipakai di situasi mana aja.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Produk Apa? Karya Paguntaka hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting, Gajuwata, Produk Apa hadir menyapa dorang.

0: karya Paguntaka, pusatnya karya anak muda.
1: Masih di Pro 2 Kapal teman-teman Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang nemenin kamu di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalkan kamu tuh pernah gak sih mikirin kenapa ya harga batik tulis asli buatan UMKM itu harganya itu lebih menguras kantong ya, terutama buat kita yang mahasiswa atau ya penghasilan kita masih yang anak magang gitu kan, masih belum terlalu tinggi ya. Nah, di sini aku mau infoin ke kamu. Karena kenapa itu lebih menguras? Karena memang proses batik tulis sendiri itu punya proses yang panjang dan juga butuh tingkat kesabaran yang setingkat dewa. Jadi kamu bayangin aja ya, para pengrajin kita kan harus gambar polanya dulu satu-satu, belum nanti pakai malam tuh yang panas sama cantingnya, terus proses pewarnaan yang berkali-kali biar warnanya tuh keluar. Jadi kita tuh kalau misalkan beli batik tulis tidak hanya beli kain, tapi juga kita tuh membeli karya seni dan juga waktu dari sang perajinnya sendiri. Dan kerennya lagi nih teman Pro 2, UMKM kita sekarang ini udah gak gaptek lagi kan ya. Mereka tuh udah main sosial media, TikTok dan lain-lainnya. Itu mereka itu bikin konten-konten yang di situ yang bikin menarik minat penjualannya juga itu bisa meningkat. Jadi kalau misalkan kamu pengen beli bukan di kota Tarakan atau dari kota lain, kamu juga bisa beli. Karena apa ya? Karena sekarang udah bisa beli lewat e-commerce dan lainnya gitu loh, tanpa harus kita tuh ke galerinya. Nanti tinggal bayarnya tinggal transfer atau bisa scan pakai kris ya kan? Praktis banget deh pokoknya sekarang teman Pro 2. So teman Pro 2, gak kerasa juga ya ini waktunya udah jam 1 siang dimana Kapa juga harus hari ini berakhir nemenin kamu. Tapi kamu jangan khawatir karena Karya Paguntaka akan hadir besok-besok juga akan hadir untuk nemenin kamu, tentunya menghadirkan informasi-informasi Karya Paguntaka yang lainnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah stay di frekuensi 107 FM. Tapi jangan ganti frekuensi kamu karena aku masih temenin kamu sampai jam 3 sore ini.
2: Kamu telah mendengarkan Pro 2 Kapa, karya Paguntaka.

Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Santai Siang Tom Pro 2 dan masih aku nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Tom Pro 2, kali ini aku mau informasiin ke kamu nih yang datangnya dari dunia olahraga, terutama buat kamu yang suka MotoGP ya. Ini tuh ada pembalap muda dari Indonesia, Veda Ega Pratama, yang nanti sore itu jam 4 WIB atau kalau kita tuh jam 17 WITA ya, itu berlaga di Moto3 Catalunya 20 and 26. Tapi perjuangan Veda kali ini tuh terbilang sengit teman Pro 2, karena sempat menembus posisi 4 besar di awal kualifikasi Q1, dan untuk

sekarang posisi PD itu sayangnya harus tergeser di menit-menit akhir oleh pembalap lain. Alhasil Veda sendiri finish di posisi ketujuh pada sesi Q1 dan gagal melaju ke Q2. Tapi hasil ini membuat pembalap kebanggaan kita sendiri harus rela memulai balapan sore nanti dari posisi ke-21 nih teman Pro 2, alias dari barisan belakang grid. Tapi teman Pro 2, meskipun jalannya balapan nanti itu akan lebih menantang, tapi yang namanya peluang itu pasti masih terbuka lebar kan ya. So, kita doain aja, semoga Veda bisa tampil lepas dan melakukan comeback gemilang sore nanti. Gaspol terus Veda. Nah, teman Pro 2, aku masih akan temenin kamu tentunya. Ini ada satu lagu dari Naomi Ivo dengan Addiction.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Tahun pro 2 buat kamu nih yang pecinta dunia sepak bola. Ini ada khususnya buat fans Liga Inggris, ada kabar besar nih ya yang baru aja pecah dari Manchester City yang resmi keluar sebagai juara Piala FA musim 2025-2026 setelah sukses menumbangkan Chelsea dengan skor tipis yaitu 1-0. Nah, tahun kedua pahlawan kemenangan City kali ini tuh adalah Antoine Semenyo yang gol tunggalnya itu tuh menjadi penentu kemenangan, langsung mengunci gelar juara buat tim asuhan dari Pep Guardiola. Dan kemenangan ini juga sekaligus menandai trofi domestik kedua buat Manchester City tahun ini setelah sebelumnya mereka juga sukses mengamankan gelar juara Carabao Cup. Wah. Tapi enggak cuma di situ aja ya Tom Pro 2. Karena City juga masih punya peluang besar buat mengawinkan gelar-gelar ini dengan trofi Premier League. Jadi ya benar-benar ya Tom Pro 2 kalau musim yang luar biasa ini buat The Citizens. Kira-kira nih nanti bakal treble domestik enggak ya? Nah, buat fans City yang di Kota Tarakan, selamat merayakan kemenangannya ya. Dan buat fansnya Chelsea, jangan berkecil hati, tetap semangat. Karena aku akan puterin lagu buat kalian.

Masih di Santai Siang Tuan Pro 2. Tuan Pro 2, ada kabar yang kurang mengenakan nih buat kamu, terutama para penggemar Cristiano Ronaldo. Di mana Al Nassr dipastikan gagal meraih gelar juara AFC Champions League 2 atau CL2 setelah harus mengakui keunggulan klub asal Jepang Gamba Osaka dengan skor yang tipis yaitu 0-1. Nah, kekalahan ini tuh otomatis ya Teman Pro 2, membuat sang mega bintang kita yaitu Cristiano Ronaldo kembali harus menghadapi paceklik gelar musim ini. Tapi meskipun begitu, Tom Pro 2, perjuangan Al Nassr tuh belum sepenuhnya berakhir kok. Karena mereka masih punya peluang besar untuk berburu trofi di kompetisi domestik Saudi Pro League. Tapi kita lihat aja nanti ya, Tom Pro 2, apakah Cristiano Ronaldo bisa bangkit dan membawa timnya juara di akhir musim nanti. Nah, buat kamu yang fansnya Ronaldo, Cristiano Ronaldo, jangan bersedih dulu. Karena aku masih akan temenin kamu tentunya dengan lagu yang satu ini.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 dan barengan sama aku Desi yang nemenin kamu. Teman Pro 2, tahu gak sih kalau misalkan kamu nih yang memang suka sama sepak bola, pasti tahu dong ya kalau trofi Piala Dunia itu sangat ikonik. Tapi tahu gak sih Teman Pro 2, kalau trofi yang diperebutkan para pemain bintang saat ini tuh sebenarnya itu trofi versi kedua. Nah, trofi pertamanya itu trofi Jules Rimet yang digunakan sejak Piala Dunia pertama tahun 1930 hingga tahun 1970. Dan uniknya nih Teman Pro 2, dalam sejarah sepak bola sendiri, Brasil menjadi negara terakhir sekaligus satu-satunya yang berhak memiliki trofi Jules Rimet itu yang asli secara permanen ya Teman Pro 2. Setelah mereka sukses mencetak sejarah dengan meraih 3 kali gelar juara dunia. Tapi setelah tahun 1970 Teman Pro 2, trofi tersebut akhirnya digantikan oleh FIFA World Cup Trophy yang kita kenal sekarang. Berbeda dengan sebelumnya, trofi modern yang dibuat dari emas 18 karat ini tuh statusnya tidak bisa dimiliki oleh negara manapun Teman Pro 2 secara permanen, melainkan akan tetap menjadi milik FIFA. Jadi negara yang juara cuma kebagian membawa pulang replikanya aja nih Teman Pro 2. Wah, ini tuh salah satu fakta sejarah baru ya Teman Pro 2 yang mungkin banyak dari kita tuh yang belum tahu gitu loh. Oke Teman Pro 2, masih barengan sama aku dan masih aku akan puterin lagu-lagu buat temenin di minggu kamu.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Masih di Santai Siang Tom Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, enaknya nih kalau lagi cuacanya kayak gini tuh minum yang anget ataupun yang seger ya. Nah, biasanya kan orang tuh identik dengan kopi ataupun es kopi. Tapi, aku ada informasi nih buat kamu yang memang penggemar matcha. Ya, pecinta teh hijau bubuk khas Jepang sini merapat. Nah, kalian tahu gak sih, Tom Pro 2, kalau misalkan matcha ini itu ternyata punya segudang manfaat yang bagus buat tubuh kita loh. Pertama, matcha itu kaya banget akan antioksidan, Tom Pro 2, yang ampuh banget buat melindungi sel tubuh kita dari radikal bebas. Dan selain itu, Tom Pro 2, buat kamu yang butuh fokus tapi pengen tetap relax. Nah, walaupun matcha ini ada kandungan kafeinnya, tapi yaitu kombinasi kafein alami dan L-theaninnya itu di dalam matcha bisa membantu kita untuk meningkatkan konsentrasi sekaligus mengurangi stres tanpa bikin jantung kita berdebar-debar atau gelisah berlebihan. Dan matcha juga bagus nih teman Pro 2 untuk mendukung metabolisme, terutama buat ngejaga kesehatan jantung hingga merawat kesehatan kulit kamu. Nah, ini biasanya buat cewek-cewek ya, itu suka banget sama matcha. Ternyata gak cuma enak tapi juga kandungannya itu sangat bermanfaat ya. Jadi ya walaupun kita suka dan kandungannya itu banyak manfaat, tapi kita juga harus optimal ya, konsumsinya harus tetap dalam batas yang wajar, tidak menggunakan gula yang berlebihan nih kalau bisa. Karena kan biasanya kalau kita pesan itu kan pasti identiknya matcha itu dengan rasa yang manis dan creamy. Satu Pro 2, langsung aja kita puterin lagu dari Hindia dengan Masalah Masa Depan yang temenin kamu di minggu ini.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Tolong Pro 2 masih di Santai Siang dan barengan sama aku Desi. Tolong Pro 2. Tolong Pro 2 buat kamu nih yang pecinta film horor. Kalian tuh pernah ini enggak sih nonton film yang dari Korea, judulnya tuh Gonjam Haunted Asylum. Nah, itu tuh film film horor asal Korea Selatan ya, Tolong Pro 2. Dan emang terkenal banget sebagai salah satu film yang paling mencekam dan juga sempat viral, teman Pro 2. Karena itu tuh viralnya luar biasa banget karena konsep found footage-nya yang emang berlatar di rumah sakit angker aslinya. Nah, teman Pro 2 tahu enggak kalau misalkan ada kabar gembira juga nih buat kamu yang memang suka banget sama film horor. Karena di tahun 2026 ini film legendaris itu resmi diadaptasi ke versi Indonesianya dengan judul 402 Rumah Sakit Angker Korea, dan dijadwalkan akan tayang di bioskop pada Juli 2026 nanti. Nah, kebayang gak sih Tom Pro 2 itu gimana nanti seremnya? Karena kan emang di film yang aslinya itu kan ketegangan Gonjam itu kan dibalut dengan nuansa dan atmosfer horor ya di Koreanya sendiri. Bayangin kalau misalkan itu dibalut dengan nuansa dan atmosfer horor khas Indonesia gitu loh, yang emang terkenal selalu sukses bikin bulu kuduk kita merinding kan. Dan pastinya Tom Pro 2, ini tuh kayaknya bakal jadi tontonan yang wajib banget masuk list kamu, terutama buat kamu yang pengen banget nguji nyali di pertengahan tahun nanti. Siapa nih kira-kira di antara kamu yang waktu nonton yang versi asli di Koreanya itu nonton sambil tutup mata atau sampai apa nutup pakai bantal? Aku sih belum nonton dan kayaknya aku nggak berani sih nontonnya. Apalagi nanti di remake ke Indonesia ya, kayaknya bakal makin serem deh. Jadi kita tunggu bareng-bareng aja ya Tom Pro 2. Sambil nunggu filmnya rilis, yuk kita dengerin dari satu ini.

0: Pro 2 Santai Siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Masih di Santai Siang Teman Pro 2. Dan buat kamu nih yang pecinta kopi, tapi emang sore-sore gini tuh anaknya kita ngopi ya Teman Pro 2. Nah, di kalau ngopi itu kan biasa kita tuh lagi santai, lagi pengen sesuatu yang seger. Biasa sih kalau es ya, kalau aku tuh ngopi es gitu loh. Tapi Teman Pro 2, buat kamu nih yang punya riwayat sakit mah atau lambungnya sensitif kayak aku juga, kan ngopi tuh jadinya jarang ya. Kadang kalau mau ngopi tuh harus hati-hati banget gitu loh Teman Pro 2. Kalau lagi kondisinya enak gak apa-apa deh ngopi, tapi kalau lagi kondisinya gak oke, kayaknya aku harus hindari deh gitu kan. Nah, ini tuh urusan ngopi tuh seringkali kan bikin kita dilema karena takut asam lambung naik ya Teman Pro 2. Tapi kamu jangan khawatir nih, karena untuk penderita mah sebenarnya bisa kok kita tuh konsumsi, nikmatin kopi, asalkan kita tuh bisa milih jenis kopi yang tepat nih Teman Pro 2. Yang penting kuncinya itu memilih kopi dengan kadar asam yang rendah, agar itu bisa lebih aman dan nyaman di lambung kamu. Nah, sebagai tipsnya lagi Teman Pro 2, kita tuh bisa pilih kopi yang jenisnya tuh Arabica dibandingkan Robusta. Karena dari Arabica ini kan terkenal memang memiliki rasa yang lebih lembut dan kadar keasamannya itu jauh lebih rendah dibandingkan Robusta Teman Pro 2. Dan ini tuh bisa lebih bersahabat ya buat dinding lambung kamu yang sensitif. Tapi ingat ya Teman Pro 2, selain pilih jenis Arabica juga, pastiin lagi dan lagi perut kamu tuh emang udah terisi makanan sebelum ngopi, jadi biar makin aman. Nah, buat yang punya lambung sensitif tapi tetap hobi ngopi sore gak nih? Kalau misalkan tetap hobi ngopi, bolehlah ya berbagi tips aman ala kamu. Kira-kira apa sih yang bikin kamu tuh tetap bisa ngopi walaupun kamu punya sakit mah?

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku, Desi. Mengawali informasi ekonomi hari ini, harga logam mulia atas emas di Pegadaian dilaporkan mengalami penurunan nilai perdagangan dari harga Rp2.793.000 hingga Rp2.866.000. Pergeseran harga ini mencakup berbagai produk unggulan mulai dari emas batangan produk Antam, UBS hingga Galeri 24. Beralih ke informasi sepak bola internasional, bintang dunia Cristiano Ronaldo dilaporkan langsung meninggalkan lapangan pasca pertandingan akibat rasa kekecewaan yang mendalam. Hal ini terjadi setelah klubnya, Al Nassr, dipastikan gagal meraih gelar juara dalam kompetisi bergengsi AFC Champions Liga 2 musim ini. Informasi terakhir dari wilayah regional kita, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Adinata Kusuma, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan pengadaan fasilitas skateboard yang memadai bagi generasi muda di Kaltara. Upaya ini dilakukan guna mewadahi kreativitas serta mendukung pengembangan bakat olahraga ekstrim pemuda lokal agar mampu menorehkan prestasi di kancah nasional. Sekian Info Pro 2 bersama aku, Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id. Info Pro 2 tadi sekaligus mengakhiri santai siang hari ini. Tapi kamu tetap stay tune, karena sesaat lagi ada Top 20 Pro 2 FM Jakarta dan juga Sore Ceria dengan Kartini. Terima kasih Tom Pro 2. Aku Desi, pamit. Happy weekend.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu. Listen.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat

0: Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, Teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau gak salah bikin video anaknya nonton Bernadia.

0: gak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih tempat Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini, ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

edisi 17 minggu lalu itu dia Raimla Ode dengan Iqra. Nah, siapa yang hobi baca di sini? Aku jujur suka banget baca, tapi nggak bisa kalau baca buku yang gambarnya terlalu banyak. Jadi kalau baca komik tuh aku pasti agak pusing gitu. Lebih baik aku baca buku yang isinya tulisan semua.

ngeliat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Terus disitu diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayak

0: selanjutnya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahalini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahalini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng, suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalamah? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar, ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: sisi 9 minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

0: kali teman pro 2 ya. Cukup 1000 kali, enggak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Enggak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6 yuk, kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.
1: Number

0: lengkap banget deh. Kita tunggu single berikutnya dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi
1: Number 2.

0: 2 siapa juara satu baru kita untuk minggu ini. Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi 2. Posisi 19 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 18 Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16 ada Dia dengan EA. Posisi 15 Raim Laude dengan lagunya Ikro. Di posisi 14 Farel Hilal Keliling. Posisi 13 Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalama. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10 ada Dia featuring Indah Kus Malu Malu. Posisi 9 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8 Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7 Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Posisi 4 Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3 NPD Sempurnanya Aku. Rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Tohpati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musica Studios, NPD, Hits Record, orang pertunjukan Ivan Gea, Dua Suara, Antinormal, UMI, After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Kalau mau baca berita-berita terupdate, jangan lupa rri.co.id, oke? Desi Aldiana pamit, terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisnanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro 2
0: berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman-teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman-teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman-teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman-teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman-teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: 1992 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1992 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Produe FM, teman terbaik kamu, teman Produe. Gimana lagu flashback hitsnya, seenak itu gak sih? So, masih ada banyak nih ya lagu flashback hits yang bakal nemenin kamu di sore hari ini sembari kamu beraktivitas, teman Produe ya. Cuaca juga lagi mendung banget hari ini, tapi semoga tidak menghalangi aktivitas kamu. Tetap semangat dan semoga kamu happy. Kita di next song ke lagunya Teyana Taylor, Gonna Love Me.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dimana buat kamu penggemar Avatar harus wajib banget tahu informasi ini, karena baru-baru ini sudah dari James Cameron menyampaikan perkembangan rencana mengenai dua film mendatang ya, teman Pro 2, dari waralaba Avatar. James Cameron mengatakan ingin banget membuat dua sequel berikutnya dari waralaba film Avatar dalam waktu yang jauh lebih singkat dan dengan biaya yang lebih rendah dibanding film-film sebelumnya, termasuk Avatar dan juga Avatar The Way of Water, teman Pro 2. Karena film-film ini sangat mahal banget ya, dan juga membutuhkan waktu yang lama, jadi dia ingin banget membuatnya dalam setengah waktu dengan 2/3 biaya, teman Pro 2. Film Avatar merupakan satu-satunya waralaba yang seluruh installmentnya itu berhasil menembus angka pendapatan global lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat di box office dunia. Dan film Avatar tahun 2009, teman Pro 2, yaitu juga pernah meraih pendapatan sebesar 2,7 miliar dolar Amerika Serikat selama penayangannya. Dan sequel Avatar The Way of Water menghasilkan 2,4 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara tahun lalu Avatar Fire and Ash ya merap 1,48 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi pendapatannya tuh benar-benar luar biasa banget ya, teman Pro 2, dari episode atau season pertama ya sampai di episode ketiga kemarin, yaitu Avatar Fire and Ash. Dan sebelumnya Cameron juga menyampaikan kalau akan menggelar konferensi pers terkait detail cerita Avatar 4 dan juga 5 ya, jika Disney memutuskan mengakhiri saga fiksi ilmiahnya setelah Fire and Ash. Dan kita berharap ya, semoga the next Avatar-nya itu bakal benar-benar memberikan ending yang sesuai dengan ekspektasi kamu, teman Pro 2, dan jalan cerita yang lebih keren lagi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Pratu FM, teman terbaik kamu, teman Pradu ya. Thank you banget buat kamu tetap stay tune di Pratu FM, tentunya di segmen Suara Ceria. Flashback It sudah berakhir, teman Pradu ya. Thank you banget ya buat kamu yang udah nemenin aku juga ya. Dan aku bakal nemenin teman Pradu sampai di jam 8 malam. So, giliran jazz musik bakal nemenin kamu sembari menunggu azan maghrib ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Perhatian, panggilan terakhir penumpang.
5: Pernah gak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya gak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Teman Pradua, saatnya kamu mendengarkan Info Pradua bersamaku Kartini. Kebiasaan menjalani aktivitas seni dan budaya dikatakan berpotensi memperlambat penuaan biologis. Menurut sebuah studi baru yang dipublikasikan di Journal Innovation in a Gang, di mana Teman Pradua, studi tersebut merupakan atau mengungkapkan bahwa aktivitas seni dan budaya seperti membaca, mendengar musik, atau mengunjungi museum berkaitan dengan proses penuaan biologis yang lebih lambat. Peneliti senior di University College London sekaligus penulis utama studi tersebut, Fei-Fei Bu, PhD, mengatakan keterlibatan dalam aktivitas seni dan budaya diketahui mendukung kesehatan. Usia biologis mengukur seberapa baik tubuh menua pada tingkat sel dan dapat memberikan gambaran kesehatan yang lebih jelas dibanding usia sebenarnya.

Informasi selanjutnya, teman Pre 2, grup idola wanita virtual Huntrix dari animasi populer Netflix berjudul K-pop Demon Hunters bersiap akan menggelar tur dunianya. Hal tersebut disampaikan secara resmi melalui akun Instagram resmi teman Pre 2, di mana sedangkan menurut Chompy, beberapa detail telah diungkapkan tentang tur dunia yang akan datang digambarkan sebagai pengalaman langsung yang akan menghidupkan elemen-elemen dari film pemenang 2 Oscar tersebut dengan cara yang spektakuler. Informasi lebih lanjut teman Pre 2, termasuk kota, tanggal ya, dan juga detail tentang penjualan tiket akan diungkapkan akhir tahun ini.

0: Informasi berikutnya, teman Pradua, acara Night of Museum digelar di Santa Petersburg, Rusia, memberikan kesempatan bagi warga dan wisatawan untuk menjelajahi kekayaan warisan budaya kota tersebut pada malam hari. Digelar menjelang Hari Museum Internasional, acara tahunan ini berkembang menjadi kegiatan wisata budaya yang khas di Rusia, di mana teman Pradua lebih dari 140 museum, galeri seni, perpustakaan, gedung pameran, dan gedung konser di Santa Petersburg tetap terbuka untuk umum dari sore hingga larut malam. Para pengunjung tentunya di mana teman Pradua larut dalam berbagai pameran, pertunjukan, dan pengalaman budaya interaktif sembari menikmati suasana budaya kota yang semarak di malam hari. Teman Pradua, sekian info Pradua bersama aku Kartini, dan kita kembali ke acara sore ceria berikutnya. Jadi buat kamu pantengin terus ya Pradua FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, Gubuk Derita at official underscore Gubuk Derita merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenangcraft di Merauke yang pada akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Teman berdua, lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman pada seseorang atau seorang perempuan cantik ya teman berdua dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan juga rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Ya, teman-teman berdua.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat.

Teman Pradua, album Mandalika dari Cilokek merupakan salah satu hasil program komitmen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melakukan pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat Teman Pradua yaitu bisa menciptakan produk kreatif unggulan pada subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan juga seni rupa. Melalui program akselerasi ini, tentunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ingin memperkenalkan serta meningkatkan minat wisatawan ya Teman Pradua untuk berkunjung ke destinasi super prioritas melalui produk ekonomi kreatif lokal. Dan di mana Teman Pradua? Cilokek salah satunya merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepas lelah juga. Yaitu ada pancing lindung, di mana memiliki arti pancing belut yang di mana diketahui bahwa belut itu merupakan binatang yang licin dan susah sekali untuk ditangkap. Sama seperti cerita di balik lagu ini Teman Pradua, di mana seorang ya Teman Pradua yang berhasil dan seorang laki-laki yang jatuh cinta namun tak pernah berhasil menaklukkan hati sang wanita. Wah, ini siapa yang relate nih Teman Pradua? Dan informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita juga Teman Pradua di segmen Sore Ceria. Thank you banget ya udah nemenin aku di Sore Ceria hari ini. Dan selamat menjalankan aktivitas kamu ya di jam malam ini Teman Pradua, karena biasa kita harus produktif kembali ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada Karanda yang bakal nemenin Teman Pradua di segmen Jaga Malam. Dan aku Kartini harus pamit ya dari ruang dengar kamu. Terima kasih untuk hari ini Teman Pradua. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

sesuatu yang inspiratif di Indonesia Pro Indie. Kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh, seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang nggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman berdua yang saat ini lagi ngerasa stuck, ide udah lama banget nggak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi nggak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya kita dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

Ini masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam.

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, selamat malam ya. Ada aku Randa yang nemenin kamu di sini di jaga malam kali ini, teman Pro 2. Sampai dengan jam 12 malam nanti nih, teman Pro 2. Kalau tadi kamu barusan udah dengerin ya, ada Pro 2 Indi yang relay langsung dari RRI Pro 2 Jakarta ya, dan sekarang aku nemenin kamu di jaga malam di 107 FM Tarakan tentunya. Nantinya bakal ada cerita penutup hari, teman Pro 2, juga bakal ada puisi dan lagu ya yang nemenin waktu santai dan waktu istirahatnya kamu di hari Minggu ini, malam ini ya teman Pro 2, untuk recharge energi kayaknya karena besok udah Senin lagi nih kayaknya. Teman Pro 2, kita terseruan bareng di jaga malam kali ini ya teman Pro 2, dan kita mulai jaga malam kita kali ini dengan lagu pembuka ya teman Pro 2, lagu yang sebenarnya udah lama banget gitu tapi sekarang lagi hype banget nih, naik lagi gitu. Ada lagunya Justin Bieber feat Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Enjoy.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

apapun aktivitas kamu teman pro 2. Malam ini di cerita penutup hari aku mau bilang satu hal teman pro 2 ya. Aku pernah nemu satu quotes yang enggak cuma indah gitu, tapi juga kayak nyentil lembut ke hati gitu. Katanya gini, kebahagiaan orang lain gak akan pernah ngurangin jatah bahagiamu, dan kekayaan mereka juga gak akan pernah mengusik rezekimu. Dan ya, aku setuju banget teman pro 2 ya, karena hidup ini bukan kompetisi siapa yang duluan sampai garis akhir, tapi siapa yang bisa tetap punya hati bersih di tengah perjalanan yang kadang gak adil teman pro 2. Pernah gak sih kamu mungkin ngerasa hati kita tiba-tiba nyeri pas lihat orang lain sukses gitu, padahal dia gak ngambil apa dari kita gitu. Lalu kenapa harus sakit, pertanyaannya teman pro 2 ya. Mungkin jawabannya bukan karena mereka punya lebih ya, tapi karena kita lupa cara bersyukur teman pro 2. Hati yang bersih itu gak akan iri gitu, justru ikut lega ketika orang lain dipeluk bahagia, karena mereka tahu teman pro 2, the sky is wide enough for everyone to fly gitu. Dan kita juga diajarin satu hal penting, doakan orang lain sebagaimana kamu ingin didoakan. Kalau kamu pengen rezekimu dilancarkan, doakan orang lain juga demikian. Kalau kamu ingin dimudahkan, maka mudahkanlah ya. Karena semua energi itu berputar teman pro 2. Jadi kenapa gak pilih untuk menjadi baik aja? Karena kebaikan gak pernah salah pintu, dia akan pulang pada pemilik niat baik itu sendiri. Sama ibu teman pro 2, malam ini aku mau bisa mulai ulang dari dalam gitu ya, teman-teman. Gak perlu jadi paling duluan sebenarnya gitu, gak perlu jadi paling hebat, cukup jadi orang yang hatinya tuh gak ikut rusak ketika lihat orang lain bahagia. Karena bahagia yang tulus itu bukan tentang apa yang kamu miliki teman-teman, tapi tentang bagaimana kamu melihat yang dimiliki orang lain tanpa merasa kehilangan apa-apa. Dan itu tuh versi damai paling dalam yang bisa dimiliki manusia.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: Pro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2FM.
1: Jangan galau malam-malam.
4: Teman Pro 2 masih dicerita penutup hari bareng aku Randa malam ini ya Teman Pro 2. Dan aku mau bilang, kamu tahu gak Teman Pro 2 history Instagram gitu ya? Aku bisa definisikan pikiran manusia itu tuh hampir serupa gitu. Apa yang kamu cari itu yang muncul. Kalau kamu terus cari hal baik, maka isi pikiranmu akan dipenuhi dengan yang baik-baik juga. Tapi kalau misalnya kamu sibuk nyari kekurangan, nyari kesalahan, hal-hal yang bikin gelisah, ya itu juga yang akan terus tampil dalam feed kehidupan kamu Teman Pro 2. Dimana semesta itu punya caranya sendiri untuk memantulkan apa yang sedang kita fokuskan ya. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi kenapa sih hidup kita penuh kekhawatiran gitu, tapi lebih ke apa yang sebenarnya sedang kita cari Teman Pro 2. Mungkin memang dunia bukan dunianya yang kacau ya Teman Pro 2, tapi pikiran kita nih yang selalu penuh noise, berisik banget gitu ya. Kalau kamu isi pikiranmu dengan rasa syukur, hal-hal kecil yang tenang dan mungkin pandangan yang jernih ya, maka dunia juga akan mulai tampak lebih ringan. Tapi kalau kamu terus stalking luka, terus replay momen yang menyakitkan, ya wajar kalau hatimu lelah gitu Teman Pro 2. Are you searching for peace or are you searching for pain ya kan? Pikiran itu bukan tempat sampah Teman Pro 2, dia taman. Apa yang kamu tanam itu yang tumbuh. Kalau kamu terus nyiram ketakutan, nanti yang tumbuh adalah keraguan dan kekhawatiran. Tapi kalau kamu rawat dengan hal-hal yang lembut, dengan self love yang bukan sekedar kalimat, dengan maaf yang benar-benar kamu izinkan tinggal, maka yang tumbuh adalah kelegaan. Kamu bebas memilih Teman Pro 2, fit seperti apa yang kamu mau lihat di kepalamu dan hatimu hari ini. Jadi coba tanya ya Teman Pro 2, what do you want to grow? Dan mungkin kita bisa sepakat gitu bahwa salah satu bentuk self care yang paling terlupakan adalah menyaring apa yang kita konsumsi dari dalam pikiran kita sendiri. Jangan izinkan 1-2 pikiran negatif merusak taman yang kamu rawat dengan susah payah ya Teman Pro 2. Mau terus cari yang bikin luka atau mulai cari yang bisa sembuhkan. Dan kalau suatu hari kamu lelah, cukup peluk pikiranmu sendiri dan bilang pelan-pelan it's okay gitu. You are learning, you are growing. Just like clearing your history di pikiran kamu Teman Pro 2.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: perhatian, panggilan terakhir penumpang.
1: Pernah nggak sih kamu sadar, mau naik pesawat apapun dan di bandara manapun, kita pasti selalu masuk lewat pintu sebelah kiri. Kenapa ya nggak dari kanan sesekali? Ternyata ada alasan seru di baliknya loh. Pertama, ini soal warisan sejarah pelayaran. Dulu, kapal laut punya kemudi di sisi kanan atau disebut starboard. Biar nggak nabrak dermaga, kapal selalu merapat di sisi kiri atau port side. Nah, tradisi ini akhirnya dicontek sama dunia penerbangan sampai sekarang. Alasan kedua adalah keamanan dan efisiensi. Sisi kanan pesawat itu zona sibuk buat petugas darat. Mulai dari isi bahan bakar, masukin koper ke bagasi, sampai kirim makanan catering. Semuanya lewat kanan. Jadi, penumpang sengaja dipisah ke kiri supaya nggak ribet dan tetap aman dari kendaraan operasional. Selain itu, kapten pilot duduknya di sebelah kiri kokpit agar lebih mudah memantau jarak pesawat dengan terminal saat parkir. Jadi, sekarang sudah tahu kan kenapa kita selalu belok kiri saat naik pesawat?

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

besar dari membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar tanpa luka. Tidak semua yang terlihat cepat sampai tidak pernah merasa lelah. Kita hanya berjalan di waktu yang berbeda, dengan cerita yang berbeda, dan perjuangan yang tidak selalu terlihat. Jadi jangan marah kalau langkahmu masih pelan. Bunga pun mekar tidak dalam waktu yang bersamaan. Ada yang tumbuh cepat, ada yang perlu hujan lebih lama, dan tidak ada yang salah dari keduanya. Mungkin hari ini kamu belum sampai di tempat yang kamu inginkan. Tapi lihatlah lagi, kamu sudah sejauh ini bertahan. Itu juga sesuatu yang patut dirayakan. Jadi malam ini tidak perlu merasa kalah. Hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling dulu berhasil, melainkan tentang siapa yang tetap berjalan meski sering merasa tertinggal. Dan untuk dirimu, terima kasih karena masih memilih bertahan sampai dengan hari ini.

Dan kalau besok masih terasa berat, ingatlah kamu tidak harus menjadi hebat dalam satu malam. Tidak apa-apa kalau prosesmu lebih lambat. Tidak apa-apa kalau hari ini kamu hanya mampu bertahan tanpa menyerah. Karena dunia sering terlalu sibuk merayakan hasil, sampai lupa betapa sulitnya bertahan di tengah rasa takut dan kecewa yang datang diam-diam. Jadi jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu sudah berusaha meski sering tidak ada yang tahu. Kamu sudah melewati banyak hal meski jarang mendapat tepuk tangan, dan itu cukup. Malam ini izinkan dirimu beristirahat tanpa merasa tertinggal. Sebab hidup bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tapi tentang siapa yang tetap percaya bahwa dirinya pantas untuk selalu bahagia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.

0: 不应耶。
1: gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Metro 2FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Metro 2FM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

atau mempro 2 dimanapun berada dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami. Hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Randa yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2, Tarakan.

Madua kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini, Senin 18 Mei 2026 melalui frekuensi FM 107. Teman Pro 2, saya Desita yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami.

0: 107 FM Pro 2 Tarakan.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Masih kita pagi ini di Spadas. Selamat pagi teman Pro2 dan aku Desi yang akan temenin di pagi hari kamu. Teman Pro2, untuk hari ini kita akan ada musik, juga akan ada tausiah inspirasi kalbu yang akan dibawakan oleh Ustadz Johan Saputra Halim dengan judul Baca Surat Al-Fatihah Seakan Bicara Dengan Allah. Dan setelah itu juga akan ada informasi buat teman Pro2, juga ada info Pro2 update, dan juga akan ada musik aktif, akselerasi kreatif musik, dan juga akan ada proaktif pada siang nanti jam 9 pagi tepatnya teman Pro2. So teman Pro2, untuk nemenin di pagi hari kamu untuk tetap semangat, yuk kita putarkan lagu di Nadira Safa dengan Jalan Tengah.

0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, percaya tidak kalau saya mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, pencipta kita, benar-benar berbicara kepada kita di saat kita sedang sholat. Setiap rakaat sholat kita, ketika kita membaca Al-Fatihah, Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar berbicara. Seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, benar-benar Allah berbicara kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, ya, untuk berbicara kepada setiap hambanya satu persatu di saat mereka melakukan sholat, ketika mereka membaca surat Al-Fatihah. Ini wajib kita yakini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. Aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, kata Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdi ma sa'ala, dan untuk hambaku apa yang dia minta, aku akan kabulkan. Wa idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah tabaraka wa taala hamidani 'abdi. Ketika seorang hamba mengucapkan dalam salatnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, maka ketika itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Hamidani Abdi, hambaku telah memuji aku. Hamidani Abdi maknanya Hamidani, hambaku telah memuji aku dengan pujian kesempurnaan yang mengandung kecintaan dan pengagungan. وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي. Ketika seorang hamba dalam salatnya mengucapkan الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha rahmah, yang maha pengasih, yang rahmahnya maha luas tanpa batas, yang rahmahnya dia sampaikan kepada hamba-hambanya. Maka ketika itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Athna aliyya abdi, sungguh hambaku telah memujiku. Wa idha qala maliki yawmiddin, qala Allah ta'ala majadani abdi. Dan ketika hambaku itu mengucapkan maliki yawmiddin, dialah Allah subhanahu wa ta'ala penguasa hari pembalasan, maka Allah ketika itu menjawab dengan mengatakan majadani abdi, sungguh hambaku ini telah mengagungkan aku dan memuliakan aku. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah ta'ala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ketika hambaku itu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami menyembah dan beribadah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan, maka ketika itu pula Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan mengucapkan, ini antara aku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Dan permintaan yang dimaksud, doa yang dimaksud tersebut adalah ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk, jalanmu yang lurus. Berdasarkan hadis ini, para ulama dalam kitab-kitab akidah menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang benar-benar memiliki sifat kalam. Allah itu berbicara, tentu saja dengan pembicaraan yang tidak sama dengan makhluknya, namun Allah itu benar-benar berbicara. Dan salah satu keistimewaan sifat bicaranya Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, Allah mampu berbicara menjawab satu persatu hambanya dengan apa yang kita dengar dalam hadis ini tadi, sekalipun hamba itu jutaan jumlahnya melakukan sholat di waktu yang bersamaan, namun Allah Maha Kuasa mampu menjawabnya satu persatu, sekalipun di waktu yang bersamaan. Ya. Tentu ini di luar nalar kita, tidak bisa dijangkau oleh akal kita, namun kita wajib meyakininya karena Allah Subhanahu Wa Taala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Demikian, semoga Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tausiah Inspirasi Kolbu setiap hari hanya di 107 Pro 2 FM Tarakan.

0: Info Pro 2 FM.
1: Saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama aku Desi. Mengawali informasi hari ini, angka penggagalan keberangkatan jemaah calon haji yang menggunakan jalur non-prosedural atau ilegal dilaporkan terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data terbaru, petugas gabungan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta kini mencatat total 89 orang yang berhasil dicegah keberangkatannya karena tidak memenuhi dokumen resmi. Tempro 2 Informasi Politik Internasional, Amerika Serikat dilaporkan telah resmi mengajukan proposal perdamaian yang terdiri dari 5 poin krusial kepada pemerintah Iran. Langkah diplomasi tingkat tinggi ini diambil sebagai upaya nyata untuk meredam ketegangan geopolitik yang sedang terjadi, sekaligus mencari jalan keluar yang solutif demi menjaga stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah. Informasi dari dunia olahraga, di mana atlet peselancar putri Indonesia Dea Natasha sukses menorehkan sejarah baru saat berlaga di Jepang. Performa luar biasa yang ditunjukkan di atas ombak internasional ini tidak hanya membuahkan prestasi tertinggi, tetapi juga berhasil mengangkat posisi Indonesia ke dalam jajaran elit dunia pada cabang olahraga selancar ombak putri. Sekian Info Pro 2 bersama aku Desi. Untuk informasi lebih lengkapnya, kamu bisa baca di website rri.co.id.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.

Hai, Spada, selamat pagi teman Pradio ya. Barengan sama aku Desi yang pagi ini akan nemenin kamu. Teman Pradio ya, sebelum kamu mulai aktivitas kamu, ini mungkin aku mau tanya-tanya dulu ya. Kira-kira kamu udah pada bangun apa belum nih? Apa udah mulai mau berangkat ke kantor atau berangkat kerja atau juga berangkat kuliah? Nah, sebelum kamu berangkat atau masih ada yang mandi nih ya, aku mau kasih info buat kamu yang di pagi hari ini sebelum kamu melakukan aktivitas kamu. Ini aku ada info yang berdasarkan pantauan dari BMKG Kota Tarakan. Biar kamu juga enggak salah kostum ya, ada rencana apa hari ini. Pagi ini tuh cuacanya diprediksi lumayan cukup bersahabat ya, teman Pro 2. Jadi aman banget buat kamu yang mungkin ada aktivitas di luar ruangan pada hari ini. Tapi tetap ya teman Pro 2, jangan lupa untuk selalu sedia payung ataupun jas hujan di bagasi motor ataupun juga di mobil kamu. Karena gak ada salahnya kan ya, daripada nanti tiba-tiba mendung di jalan ataupun hujan, ya kan. Nah, selain itu juga tingkat kelembapan di Tarakan saat ini 95% dengan kecepatan angin 7,2 km per jam dan juga jarak pandang lebih dari 10 km. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin rencana aktivitas di luar hari ini, bisa pakai sunblock tapi juga tetap sediakan jas hujan maupun payung. Dan jangan lupa selalu minum air putih ya teman Pro 2, karena ini kelembapannya lumayan lembab nih. So teman Pro 2, untuk nemenin aktivitas kamu ataupun nemenin kamu di jalan, yuk kita dengerin dari Keisha Levronka dengan Lukis hari ini.

Masih di Spa Datang Pro 2 dan masih bareng sama aku Desi yang akan nemenin pagi kamu. Teman Pro 2, siapa sih di sini yang suka banget sama film Agent 007 atau alias James Bond? Nah, teman Pro 2 nih, aku ada info banget nih ya. Yang super duper hot nih dari dunia perfilman internasional ini, terutama buat kamu pecinta film agen rahasia yang paling ikonik di sekarang inilah ya. Gak sekarang sih, kayaknya ini udah lama sih film. Nah, siap-siap teman Pro 2 ya. Karena apa? Karena Amazon MGM Studios kabarnya nih sudah resmi memulai proses audisi buat nyari pemeran James Bond yang baru. Ya, teman Pro 2 ini benar banget. Jadi setelah era Daniel Craig selesai, tugas berat ini tuh sekarang diserahin ke casting director terkenal, yaitu Nina Gold, buat nyari siapa sih aktor beruntung yang bakal megang lisensi untuk membunuh ini selanjutnya. Kira-kira siapa nih teman Pro 2? Kamu punya tebakan gak? Kalau aku sih jujur belum ada sih tebakannya. Tapi teman Pro 2 ya, yang bikin aku tuh makin gak sabar nih, karena film Bond ini yang terbaru ini tuh digosipkan bakal disutradarai sama Denis Villeneuve. Kebayang gak tuh sutradaranya film Dune sama Blade Runner 2044, yang kamu tahu sendiri kan ya, yang visualnya tuh selalu megah banget, dan bakal megang film James Bond ini. Ditambah lagi teman Pro 2, naskah ceritanya ini bakal ditulis sama Steven Knight, dimana orang dibalik kerennya serial Peaky Blinders. Wah, bisa kebayang gak teman Pro 2 nih, bakal jadi perpaduan yang gokil dan sinematik banget nih pastinya film ini nantinya. Tapi teman Pro 2, sambil kita tunggu siapa sih aktor yang bakal dapat setelan jas rapi khasnya Agent 007 ini, mending aku temenin kamu dengan satu lagu dari Regret X Troye Sivan dengan You.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Welcome back di Sepadat Teman Pro 2. Gimana Pro 2 perjalanan kamu? Mungkin kamu udah di jalan ya untuk menuju aktivitas kamu, atau juga masih ada yang baru mau siap-siap. Jangan lupa Teman Pro 2 untuk sarapan, juga minum air putih. Kalau bisa bawa tumbler diisi air putih, jadi kamu kalau bisa nggak kekurangan minum air putih harianmu ya Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2 nih, buat kamu yang lagi menunggu 10 hari lagi nanti kita akan ada Hari Raya Idul Adha. Ini juga aku ada informasinya nih yang penting banget dan wajib banget kamu tahu. Hasil sidang isbat yang digelar oleh Kementerian Agama tadi malam itu Teman Pro 2, pemerintah Indonesia lewat Menteri Agama Bapak Nasruddin Umar sudah resmi menetapkan kalau tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah itu jatuh pada hari ini Teman Pro 2, yaitu Senin 18 Mei 2026. Nah, karena kan awal bulan Zulhijjahnya udah jatuh pada hari ini, itu artinya Hari Raya Idul Adha itu akan jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 nanti Teman Pro 2. Dan keputusan ini diambil setelah tim Kementerian Agama sudah melakukan pantauan hilal di 88 lokasi yang berbeda di seluruh wilayah tanah air kita. Jadi Teman Pro 2, buat kamu ataupun mungkin keluarga kamu yang memang udah punya rencana buat mudik ataupun liburan atau untuk melakukan ibadah kurban, ini udah bisa kamu mulai persiapkan dari sekarang ya. Jadi misal kamu pengen masak apa mungkin orang tua kamu, atau pengen nanti pas kurban mau dimasak apa ya. Tapi semoga persiapan ibadah kamu nanti di bulan suci ini berjalan lancar ya. Dan biar hari kamu makin berkah serta penuh semangat nih, yuk kita dengerin lagu dari Nabiha Taqiyah dengan Cegil.

Masih di Spa Datang Pro 2 dan masih sama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku mau manggilin nih buat semua monsters, terutama yang di Tarakan dan Kalimantan Utara. Fokus sebentar ya, aku ada informasi penting nih. Jadi Baby Monster itu resmi akan menggelar world tour mereka yang bertajuk Cum di Indonesia Arena Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2026 nanti nih teman Pro 2. Dan promotornya baru aja ngerilis daftar harga tiket, seat plan dan juga segudang benefit yang pasti kamu dapetin ketika membeli dan nonton konsernya. Nah, buat harganya sendiri teman Pro 2 dimulai dari kategori yang paling hemat yaitu CHT4 itu seharga 1,1 juta rupiah sampai Monsters VIP Box di harga 4 juta 150.000 rupiah. Nah, ini buat kamu yang mungkin pengen banget sedekat Nadi sama Ahyun dan kawan-kawan, ada VIP soundcheck seharga 3,5 juta rupiah teman Pro 2. Yang pastinya dengan format standing dan dapat akses nonton mereka latihan sebelum konser. Tapi ingat ya teman Pro 2, harga tadi tuh belum termasuk pajak 10% dan juga platform fees 6%. Dan catat lagi nih tanggal pentingnya nih teman Pro 2. Penjualan tiket pre-sale tuh bakal dibuka tanggal 4 Juni dan general sale-nya tanggal 5 Juni 2026. Tapi buat kamu yang mau ikutan WeForce pre-sale, nah itu kalian harus registrasi membership-nya dulu ya. Dan registrasi membership-nya tuh ditutup hari ini, hari Senin ini 18 Mei 2026. Jadi nih kalau kamu udah dengerin informasi ini dari aku, cepet-cepet deh kamu buruan buka aplikasi WeForce kamu sebelum terlambat. Nah, kira-kira di sini siapa sih yang udah nyiapin buat war ticketnya? Dan semoga beruntung ya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di Spada teman Pro 2. Teman Pro 2, kamu pernah enggak sih dengar kalau misalkan seni tradisional itu bisa kawin silang sama teknologi modern? Nah, ini tuh ada cerita sih sebenarnya teman Pro 2. Jadi kemarin tuh baru aja hari Sabtu 16 Mei kemarin itu ada seorang seniman berbakat asal Sumatera Barat yang bernama Rani Jambak. Ia tuh sukses bikin takjub penonton di Galeri Nasional Indonesia lewat karya eksperimentalnya yang diberi judul Memasak Asa. Karyanya ini dipamerkan dalam ajang Indonesia Woman Artist 4 on the Map yang emang wadahnya para seniman perempuan lintas generasi di Indonesia buat nunjukin taringnya nih Tom Pro 2. Yang bikin kerennya ini Tom Pro 2, Kak Rani ini tuh memadukan seni sulam tradisional Minangkabau dengan teknologi audio elektronik, teman Pro 2. Jadi bayangin deh, beliau tuh menyulam di atas bingkai tradisional atau pamedangan, tapi setiap tusukan jarum ke kain itu tuh dipasang perangkat elektronik khusus yang bernama Touch Me dari Playtronica. Jadi alat ini tuh kan memanfaatkan tubuh ya buat manusia sebagai penghantar sinyal. Jadi setiap jarum yang menusuk ke kain itu langsung keluar bunyi elektronik yang estetik banget ya teman Pro 2. Bunyi dari hasil sulaman itu juga kemudian tuh dipadukan dengan suara alam dan pembacaan naskah tradisional Minangkabau. Is, kebayang gak sih teman Pro 2? Aku sih kayaknya udah ngebayanginnya aja tuh kayak di atmosfer di Galeri Nasional kemarin tuh kayaknya keren banget deh. Dan ini juga teman Pro 2, sebagai bukti nyata kalau anak muda Indonesia itu kreatifnya gak ada batas. Dan warisan budaya juga bisa dikemas jadi sesuatu yang futuristik dengan kekinian banget. Dan ini semoga aja bisa jadi inspirasi kamu semua dan buat kita semua ya, untuk bisa terus berkarya. Jadi kamu jangan pernah takut kalau memang kamu punya kemampuan, yuk asah terus dan tunjukin itu. Mungkin barangkali kamu the next selanjutnya.

0: talk about.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Balik lagi di Spa dan Lompro 2 bersama aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini buat kamu pecinta adrenalin dan juga film horor lokal Indonesia. Ada info nih yang lagi rame banget didebatkan sama netizen di media sosial, yaitu sutradara bertangan dingin Charles Gozali baru aja ngasih bocoran tentang film horor terbarunya yang berjudul Badut Gendong. Apa nih? Mungkin banyak yang bertanya ya sama kamu ya, termasuk mungkin kamu juga. Ini banyak yang ngira film ini tuh kan spin-off dari filmnya Kodrat ya. Tapi sebenarnya Pro 2, lewat akun pribadinya si Om Charles ini, kalau beliau ini menegaskan Badut Gendong itu mengusung konsep baru yang disebut Cross Universe. Bedanya apa sih gitu kan? Nah, kalau spin-off itu kan biasanya ngebahas karakter lama. Tapi film ini tuh justru bakal ngenalin entitas atau makhluk halus baru yang sama sekali belum pernah muncul di dua film Kodrat sebelumnya. Jadi sosok Badut Gendong ini yang akan hadir sebagai ancaman baru dengan mitologinya sendiri nih, teman Pro 2. Dan film ini tuh bakal jadi origin story atau awal mula cerita dari kekuatan gelap yang nantinya di masa depan bakal berhadapan langsung sama Ustadz Kodrat. Tuh, udah kebayang gak sih teman Pro 2 tuh bakal se-epic sama konfliknya tuh besarnya kayak apa nanti kan? Tapi kamu jangan lupa ya teman Pro 2, catat nih, karena film Badut Gendong ini bakal resmi meneror di bioskop mulai tanggal 27 Mei 2026 nanti. Dan ini pas banget bertepatan sama hari libur Lebaran Idul Adha. Jadi buat kamu yang mungkin bingung mau nyari tontonan apa pas libur

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Top Hoff, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Balik lagi di Spa dan Tompre 2. Tompre 2, ini aku mau manggil nih buat seluruh fans MU, khususnya buat anak-anak Indomain United Tarakan ya. Ini ada kabar gembira banget nih buat membanggakan kalian. Ini datangnya dari kapten kesayangan kamu ya, Bruno Fernandes, yang resmi masuk dalam daftar nominasi pemain terbaik Liga Inggris musim 2025-2026 nih Tompre 2. Dan masuknya nama Bruno ini tuh emang luar biasa banget sih Tompre 2. Tapi ya jujur aja gak mengejutkan juga sih ya, gak heran juga ya. Karena kan emang sepanjang musim ini tuh pemain asal Portugal ini kan yang benar-benar konsisten banget ya tampilnya. Dan kontribusi golnya juga oke, assistnya manja, kepemimpinannya juga sebagai kapten di lini tengah MU itu yang bikin dia tuh menurutku ya layak banget masuk bursa pemain terbaik nih Tompre 2. Dan itu juga gak cuma itu aja, di jajak pendapat yang dibuat sama Sky Sport itu untuk kategori pemain favorit penggemar musim ini, nah nama Bruno Fernandes juga lagi memimpin dan unggul jauh banget perolehan suaranya nih dibandingkan sama para pesaing dari klub lain. Nah buat kamu yang ngaku fans MU garis keras, jangan cuma nonton doang. Sekarang nih giliran kamu buat kasih dukungan nyata. Karena votingnya katanya udah resmi dibuka nih Tompre 2. Jadi kamu mungkin bisa meluncur ke platform resminya Premier League buat kasih suara kamu ke kapten. Kira-kira Bruno bakal bawa pulang trofi ke Old Trafford gak ya di akhir musim nanti? Tapi kita tunggu aja. Sambil kita nunggu hasil votingnya keluar, mending kita keliling dulu ya bareng sama Farel.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Masih di Sepadat Teman Pro 2 dan masih barengan aku Desi di 107 FM Pro 2 Tarakan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, buat kamu nih yang mungkin sering bolak-balik keluar kota naik pesawat atau mungkin yang emang udah mulai hunting tiket untuk Lebaran Idul Adha ataupun liburan anak sekolah nanti. Ini ada informasi penting sih yang dari pemerintah kita, di mana Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, ini baru aja menyampaikan kalau ketegangan geopolitik yang lagi terjadi di Timur Tengah saat ini tuh udah mulai berdampak ke berbagai sektor ekonomi kita nih teman Pro 2. Salah satu yang paling berasa itu adalah di sektor transportasi udara, di mana konflik di sana itu kan ternyata sudah memicu kenaikan harga energi global. Nah, hal ini yang otomatis bikin biaya operasional maskapai penerbangan kita itu ikut membengkak tahun Pro 2, terutama buat beli bahan bakar afturnya. Dan mendengar situasi ini itu kan pasti kita bertanya-tanya ya tahun Pro 2, ini kira-kira nih bakal ada kenaikan harga tiket lagi gak ya? Karena kan kemarin udah sempet naik nih gitu. Tapi tenang dulu aja ya tahun Pro 2, karena Pak AHY sendiri tuh memastikan kalau pemerintah bakal melakukan penyesuaian tarif batas atas atau TBA tiket pesawat ini secara sangat hati-hati dan terukur. Dan pemerintah juga berjanji akan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini teman Pro 2. Jadi mereka tuh saat ini pemerintah kita lagi berupaya keras nih buat nyari titik keseimbangan biar industri penerbangan nasional kita juga tetap sehat dan berjalan. Tapi kan harga tiketnya juga tetap terjangkau ya teman Pro 2 di kantong kamu dan kantong kita-kita semua ya. Yuk kita doain aja ya teman Pro 2, semoga situasinya bisa segera membaik. Biar rencana jalan-jalan kamu ataupun silaturahmi kamu ke keluarga itu tetap aman di dompet. Nah, biar gak kepikiran terus dan ikut tegang, yuk kita dengerin lagu dari Pum Fifrit dengan Loverboy.